0: baru mulai batuk, ternyata ada kata khususnya. Nah, bagaimana dengan ini? Tahun lalu. Dainya?
1: Kuni, kuni.
0: Tahun lalu, mandarinya?
1: Qunian, qunian.
0: Jadi, kalau tahun ini, tentu banyak pendengar yang sudah tahu. Yaitu, qinian, qinian adalah tahun ini. Tapi kalau tahun lalu, justru qunian. Tetapi kalau kemarin, kemarin, kemarin justru zuotian. Jadi, tidak bisa kita katakan hari lalu, tetapi kemarin justru zuotian. Nah, 也有人会说 tahun kemarin， 在口头语的时候呢，常常会有人说 tahun kemarin， 所指的呢就是 tahun lalu， 就是去年。Nah, lobak putih atau hanya kita katakan lobak saja， 代意呢？
1: 菜头，菜头。
0: Dan mandarinya？
1: 萝卜，萝卜。
0: 萝卜 adalah lobak putih。Nah。只要讲这个 loba 也是白萝卜的意思， jadi seperti dalam mandarinya juga sering ditambah dengan 白萝卜，白萝卜 loba putih。 Mengapa kita katakan 白萝卜？ Sebab juga ada 红萝卜， yaitu wortel， padahal keduanya tidak sekeluarga。 Nah, bagaimana dengan keadaan baru mulai batuk? Nah, baru mulai batuk, tainya?
1: Jateng sao, jateng sao.
0: Dan mandarinya baru mulai batuk.
1: Cai kai shi ke sou, cai kai shi ke sou.
0: Cai kai shi ke sou, cai adalah baru, barusan. Kai shi adalah mulai, cai kai shi baru mulai batuk.咳嗽。Nah, sekarang mari segera kita simak pepatah Taiwannya.
1: Taiwan 谚语：古尼夹菜头，今尼夹灯少。古尼夹菜头，今尼夹灯少。季风人的反应太迟钝了。
0: Pepatah Taiwan ini mencibir seseorang yang reaksinya lamban.Wah, jadi ternyata tidak ada sangkut pautnya dengan lobak putih, bukan? Tetapi, mari kita simak sampai ke bagian makna cerita, baru kita tahu, oh begini peranan dari lobak putih dalam pepatah Taiwan hari ini. Nah, padanannya dalam pepatah Mandarin adalah
1: 中文谚语反应迟缓，反应迟缓。反应迟钝，反应迟钝。
0: Reaksi yang lamban, reaksi yang kurang tanggap. Nah, teman-teman, segera kita simak makna cerita dari pepatah hari ini. Lobak putih adalah sayuran yang bersifat dingin dalam ilmu kedokteran Tiongkok. Maka, kalau seseorang berbadan lemah dan memakan lobak putih,ia akan batuk-batuk tidak henti-hentinya. Pepatah Taiwan ini mengatakan, tahun di bulan ke-12, kalau ada orang makan lobak putih, maka di bulan ke-6 nanti, ia baru mulai batuk-batuk. Nah, selang setengah tahun baru mulai batuk-batuk. Ini mengumpamakan sebuah fenomena, ada orang yang reaksinya lamban.Jadi, makna dari pepatah Taiwan sering membuat kita terkagum-kagum, bukan? Kadang, harus kita menelusuri dari ceritanya baru kita bisa tahu. Nah, dalam kedokteran Tiongkok memang, kalau badan sedang lemah, kita makan lobak putih, maka akan memperparah. Jadi, bisa membuat kita batuk-batuk karena sifat dari lobak putih itu dingin. Nah, mengapa dikatakan setengah tahun kemudian? Karena biasanya badan yang suak, badan yang lemah, tidak akan langsung terjadi tetapi perlahan-lahan. Jadi, seperti sebuah lahan yang terkikis pelan-pelan dan tidak akan longsor dalam sekejap, tapi pelan-pelan terkikis, begitulah kira-kira artinya. Dan juga untuk mengumpamakan fenomena

0: lamban ini menggunakan suatu fenomena badan yang menjadi sengsara, menjadi lemah karena apa yang telah dilakukan setengah tahun yang lalu. Nah, mengapa lobak putih bisa bersifat demikian? Ya, karena memang dalam ilmu kedokteran Tiongkok, makanan itu seperti suatu fenomena yin dan yang. Jadi, ada yang bersifat panas, ada yang bersifat dingin. Tetapi, manusia tentu mempunyai kiatnya. Bagaimana cara mengantisipasinya? Yaitu ketika memasak bahan makanan yang bersifat dingin, maka untuk menetralisirnya, gampang saja kita memasaknya bersama jahe. Karena jahe bersifat panas, jadi menjadi netral. Atau setelah kita makan makanan yang bersifat dingin, tapi dalam hal ini bukan makan es ya, dingin dalam arti sifat makanannya. Jadi mungkin lobak putih ini adalah sup yang panas, jadi bukan dingin karena pakai es. Nah, untuk menetralisir, kita harus paham sekali bagaimana sifat masing-masing makanan. Jadi, kalau sudah makan lobak putih atau makan makanan yang dingin sifatnya, maka gampang saja kita nanti minum wedang jahe untuk menetralkannya. Nah, gampang sekali bukan? Nah, teman-teman, sekarang mari kita simak kembali kata-kata apa saja yang kita pelajari hari ini. Tahun lalu. Dayinya?
1: Kuni. Kuni.
0: Tahun lalu mandarinya?
1: Qunian. Qunian.
0: Nah, lobak putih. Atau hanya kita katakan lobak saja. Dayinya?
1: Cai tao. Cai tao.
0: Dan mandarinya?
1: Luobo. Luobo.
0: Luobo adalah lobak putih. Nah, jiao jiang zhege lobak ye si bai luobo de yisi. Jadi, seperti dalam mandarinya, juga sering ditambah dengan bai luobo, lobak putih. Mengapa kita katakan bai luobo? Sebab juga ada hong luobo, yaitu wortel. Padahal keduanya tidak sekeluarga. Nah, bagaimana dengan keadaan baru mulai batuk? Nah, baru mulai batuk tayinya?
1: Jia teng sao. Jia teng sao.
0: Dan mandarinya baru mulai batuk.
1: Cai kai shi ke sou. Cai kai shi ke sou.
0: Cai kai shi ke sou. Cai adalah baru, barusan. Kai shi adalah mulai. Cai kai shi baru mulai. Batuk, kesou. Sekian dulu pelajaran untuk hari ini. Sampai jumpa.
2: Kita jumpa lagi. Sampai jumpa.

Bergabung kembali dengan Radio Taiwan Internasional Siaran Bahasa Indonesia bersama Senus Henry dalam acara kita di hari ini, yaitu adalah Info Kita. Seperti biasa teman-teman, dalam acara Info Kita, maka RTI akan mengudara ke dalam ruang dengar Anda, menghadirkan informasi-informasi penting di bidang tenaga kerja, dan tentunya kita akan membagikan, yaitu adalah mengenai peraturan dan juga ketentuan yang harus Anda ketahui teman-temannya, dan juga Anda pahami ketika bekerja di Taiwan. Yunus, rasa ya, Taiwan ini telah memberikan kita banyak sekali kesempatan dan juga peluang yang baik ya, dan juga segala fasilitas yang sangat mendukung kita untuk bekerja di Taiwan, teman-teman. Dan pertama-tama akan saya sampaikan beberapa hak dan kepentingan ya, yang teman-teman bisa dapatkan ketika Anda bekerja di Taiwan. Yang pertama adalah mengenai gaji, teman-teman ya. Hal ini tentunya akan ditentukan melalui negosiasi ya, antara majikan dengan pekerja, dan jika Anda ini ya bekerja di instansi yang menggunakan undang-undang pokok tenaga kerja, maka gajinya ini tidak boleh rendah dari gaji pokok ketentuan hukum, dan setiap tahunnya ini juga akan berubah-ubah teman-teman ya, dan setiap tahunnya itu nilai UMR di Taiwan itu akan meningkat teman-teman ya, dan tentunya ini juga harus disesuaikan kembali, apakah Anda merupakan pekerja formal, apakah non

formal, teman-teman. Dan untuk mereka yang bekerja di sektor non-formal maupun informal, mungkin ini masih menjadi sebuah PR dan juga sebuah tantangan yang terus diperjuangkan ya, supaya kita semua ini bisa mendapatkan perlindungan dan juga dimasukkan ke dalam undang-undang pokok tadi, teman-teman. Yang kedua adalah mengenai waktu kerja dan istirahat. Yang pertama, ini diurus menurut kontrak yang telah Anda tanda tangan kedua belah pihak, dan jika Anda bekerja di instansi yang menggunakan undang-undang pokok tadi, maka waktu kerja normal per satu harinya tidak boleh lebih dari 8 jam dan jumlah jam kerja setiap 2 minggu tidak boleh lebih dari 84 jam. Dan jika Anda lembur, maka tentunya ini juga harus dihitung sesuai dengan peraturan yang berlaku. Yang kedua adalah jika Anda bekerja yang bekerja terus selama 4 jam ini paling tidak ini harus ada istirahat 30 menit ya. Tapi bagi mereka yang bekerja secara sistem bergiliran maupun bekerja berkesinambungan ataupun kerja darurat, teman-teman, maka majikan ini juga harus mengatur waktu istirahat Anda di lain hari pada waktu kerja Anda, teman-teman. Dan yang ketiga adalah mengenai libur, cuti, dan juga izin libur, teman-teman ya. Hari libur bagi PMA, golongan rumah tangga maupun informal ini diatur menurut kontrak yang telah Anda tanda tangani oleh kedua belah pihak. Sedangkan untuk PMA, golongan konstruksi, pabrik, perawat, panti jompo, sembelih, dan nelayan, karena Anda menggunakan undang-undang pokok tadi, teman-teman ya, maka setiap pekerja setiap 7 hari ini harus ada 2 hari libur. Di antaranya ini adalah 1 hari sebagai hari libur wajib dan 1 hari lainnya ini sebagai hari istirahat. Selain itu, di hari libur wajib, teman-teman ya, maka ini Anda harus libur. Dan bagi pekerja yang bekerja hingga genap waktu tertentu di satu majikan atau perusahaan yang sama, maka ini sesuai peraturan harus diberikan cuti tahunan. Dan mengenai hari libur wajib, teman-teman, itu seperti apa sih? Yaitu adalah peraturan wajib untuk menghentikan pekerjaan pekerja yang berhari-hari ini guna melindungi kesehatan fisik dan juga mental Anda, maka majikan tidak diperkenankan memotong hak dasar ini, teman-teman. Dan juga ada lagi pengaturan kerja di hari istirahat yang ternyata ini lebih fleksibel, teman-teman ya, untuk jenis pekerjaan yang waktu kerjanya panjang. Dan jika majikan perlu menggunakan pekerjanya di hari istirahat, maka bisa meminta persetujuan terlebih dahulu dari pekerja untuk bekerja. Dan juga tentunya ini harus mentaati peraturan undang-undang pokok tenaga kerja di pasal 24 ayat 2, ayat 3, pasal 32 dan pasal 36. Dan jika mendapatkan persetujuan dari pekerja tadi, teman-teman, maka majikan berhak meminta pekerja untuk hadir, teman-teman. Jadi gampangnya itu, dalam seminggu itu, teman-teman, ya, itu ada namanya hari libur wajib dan juga hari istirahat. Nah, ketika libur wajib, maka Anda itu harus istirahat, teman-teman ya. Dan ketika di hari istirahat ini Anda ini diminta oleh majikan untuk bekerja, maka ini tentunya harus mendapatkan persetujuan Anda terlebih dahulu. Dan jika Anda setuju ya, maka Anda bisa bekerja, teman-teman ya. Dan juga yang keberikutnya, teman-teman, nggak kalah penting adalah mengenai asuransi kesehatan. Dikatakan ya, setiap pekerja asing yang mempunyai kartu ARC di Taiwan, teman-teman, maka terhitung semenjak hari pertama bekerja Anda harus wajib ikut asuransi kesehatan yang diurus oleh majikan. Dan juga untuk biaya asuransi kesehatan ini dibayarkan setiap bulannya dan Anda bisa menikmati pelayanan kesehatan dan juga asuransi kesehatan tadi, teman-teman ya. Dan ini Yunus juga rasa penting banget, teman-teman ya. Dan juga teman-teman juga mungkin bertanya-tanya, apakah asuransi ini kalau selama 3 tahun aku amit-amit gak sakit, gak menggunakannya, apakah akan kembali uangnya? Nah, kalau namanya asuransi, teman-teman ya, itu tidak kembali, teman-teman ya. Soalnya kenapa? Karena memang ya ketika Anda sakit ya, maka itu agak Anda akan mendapatkan jaminan. Dan selama 3 tahun ini, jika Anda ini gak sakit dan juga sehat selalu ya, ini alhamdulillah, maka ini tentunya uangnya gak kembali, teman-teman ya. Tapi sebaliknya ketika Anda mengalami sakit gitu ya, atau mungkin Anda harus dirawat atau bahkan mengalami operasi yang besar, maka pengobatannya dan juga perawatannya tentunya akan mendapatkan subsidi dari pemerintah, teman-teman ya. Dan ini juga menjadi sebuah hal yang sangat membantu kita ya, karena amit-amit ya, kita kalau bekerja di luar negeri itu mungkin gampang, mungkin nggak bisa adaptasi lah, mungkin dengan suhu udara.

kerjanya, dengan lingkungannya, atau mungkin dengan tekanan kerjanya seperti itu. Nah, ketika kita sakit, teman-teman jangan ragu ya untuk mendatangi klinik dan rumah sakit, teman-teman. Dan unit serasa ini juga menjadi sebuah fasilitas yang bisa Anda manfaatkan semaksimal mungkin ya. Dan kalau Anda bisa nih, seperti sakit kepala lah, demam gitu ya, Anda itu nggak perlu gitu loh mengkonsumsi obat-obatan, apalagi ini Anda bela-belain gitu ya ketika cuti atau mungkin ada teman yang pulang, titip obat dalam jumlah yang banyak. Sebenarnya nggak perlu, teman-teman ya. Karena kenapa? Ketika Anda bekerja di Taiwan, Anda di cover oleh ASKES ini. Jadi ketika Anda sakit, nggak enak badan, Anda berhak ya untuk pergi ke rumah sakit untuk berobat. Soalnya kenapa? Telah Anda bayar asuransi tersebut per bulan ya, teman-teman ya. Sayang sekali kalau ketika Anda sakit, Anda malah masih mengkonsumsi obat-obatan dari Indonesia. Dan ketika Anda mau beli obat-obat tadi, mungkin Anda akan mengeluarkan uang yang lebih, begitu ya. Padahal Anda sudah punya sebuah sistem yang bisa mendukung Anda, memberikan Anda sebuah jaminan kesehatan, teman-teman ya. Luar biasa. Dan yang berikutnya nggak kalah penting adalah mengenai asuransi tenaga kerja, teman-teman. Disebutkan jika Anda bekerja di instansi yang merekrut lebih dari 5 orang ataupun Anda bekerja di sektor perikanan, maka semenjak Anda mulai bekerja, ya di tanggal Anda mulai bekerja ini, majikan harus mengikutsertakan Anda memiliki asuransi tenaga kerja ya kepada biro asuransi yang berwenang, tentunya dengan melampirkan surat bukti bekerja yang dikeluarkan instansi berwenang terkait, teman-teman. Ini juga menjadi salah satu hal yang harus Anda lakukan ya, dan juga majikan Anda kerjakan. Oke, dan berikutnya adalah untuk mengenai pelayanan petunjuk dan juga penjemputan ketika Anda masuk dan keluar Taiwan ya. Di sini juga dari pihak mall maupun dari Kementerian Tenaga Kerja di Taiwan telah membuka counter pelayanan bagi PMA, ini baik di bandara, di Taoyuan maupun di Kaohsiung, yang menyediakan pelayanan penjemputan bagi PMA yang datang ke Taiwan, dan juga masih ada seminar tentang peraturan hukum di Taiwan, ada juga pelayanan pengaduan perselisihan pekerja dan majikan bagi PMA yang meninggalkan Taiwan, dan tentunya menyediakan layanan penampungan sementara bagi PMA, teman-temannya. Selain itu, dari pihak MOL sendiri telah memasukkan video seminar hukum di website mereka, teman-teman, yaitu di www.fw.org.tw, teman-teman ya. Ini bisa Anda akses melalui internet, melalui handphone Anda ya, untuk mempelajari mengenai seminar hukum yang berlaku di Taiwan, tentunya terkait dengan tenaga kerjaan. Dan jika teman-teman setelah tiba di Taiwan Anda nggak bisa menghadiri seminar tadi, maka Anda bisa melihat isi video seminar hukum secara online melalui bantuan dari pihak agensi maupun dari majikan Anda ya. Ini juga menjadi sebuah fasilitas yang sangat baik sekali ya. Karena memang kita tahu ya, ada beberapa pihak oknum yang mungkin tidak begitu baik ya, yang ilegal seperti itu, yang mungkin secara sengaja memulangkan teman-teman PMA kita ya ke negaranya itu tanpa mungkin ada sebab, tanpa ada akibat seperti itu ya. Atau mungkin ada masalah tapi nggak diselesaikan secara adil gitu ya. Jadi PMA ini harus pulang. Nah, ketika Anda menghadapi situasi dengan penuh tidak adil ini ya, Anda bisa ini bahkan sampai merujuk kepada counter pelayanan PMA yang bahkan tersedia hingga di bandara internasional ya, di Taoyuan dan di Kaohsiung. Jadi ketika Anda mungkin merasa kok aku dipulangkan secara paksa gitu ya, Anda bisa menuju ke sana untuk mengajukan pengaduan, teman-teman ya, dan juga meminta bantuan secara hukum, teman-teman. Jadi memang ini semua merupakan sistem mekanisme yang dibuat oleh pemerintah Taiwan untuk kita semua ya. Jadi baik itu bahkan sampai di bandara, teman-teman ya, di pintu terakhir kita di Taiwan ya, sampai disediakan sebuah counter pelayanan untuk membantu Anda ya, jika Anda amit-amit mengalami hal-hal yang kurang membaik, teman-teman ya. Jadi ini semua adalah hal-hal yang bisa Anda manfaatkan ketika Anda bekerja di Taiwan, teman-teman. Dan berikutnya adalah mengenai penanganan perselisihan antara majikan dan bekerja ya. Ketika Anda bekerja di Taiwan, jika ada keraguan mengenai hak Anda dan juga atau terjadi perselisihan tenaga kerja, maka Anda bisa menghubungi telepon MOL di saluran konsultasi dan juga pengaduan tenaga kerja, atau menghubungi kantor biro tenaga kerja pemerintahan kabupaten maupun kota setempat, atau memohon penyelesaian perselisihan di pusat konseling di berbagai daerah. Atau Anda bisa
mengajukan pengaduan di counter pelayanan PMA tadi, teman-temannya, di Bandara Internasional di Taiwan, baik di Taoyuan dan juga di Kaohsiung. Ini sepertinya ini sudah ulang.

berkali-kali teman-teman ya. Jadi supaya ini Anda ingat gitu loh, kalau ada sesuatu yang bisa membantu Anda bahkan disampai di pintu di langkah terakhir Anda di Taiwan teman-teman ya. Dan bagi Anda yang menggunakan jasa agensi ya, tentunya ini juga menjadi sebuah hak Anda ya, ketika Anda mengalami perselisihan dengan majikan Anda, ada salah paham, kurang mengerti ya, Anda bisa terlebih dahulu untuk menelpon kepada agensi Anda. Nah ketika mungkin Anda telepon ya, agensi mungkin belum mengangkat telepon itu ya, itu bisa Anda coba lagi tinggalkan pesan ya, kalau bisa 1 kali, 2 kali, 3 kali seperti itu ya. Soalnya kenapa teman-teman ya, memang kita tahu agensi ini kan mengurus banyak sekali pekerja ya, bahkan mungkin ada ribuan pekerja teman-teman. Jadi ketika Anda ini ada masalah teman-teman ya, Anda itu bisa mencoba untuk menelepon berkali-kali ya, untuk meminta bantuan. Karena apa? Karena memang Anda sudah membayar biaya agensi tadi, tapi memang dengan kondisi Anda harus mungkin bersabar gitu ya, untuk mungkin diraih telepon Anda. Dan ketika mungkin tidak ada jawaban, telah Anda tunggu berhari-hari, berminggu-minggu bahkan, baru Anda bisa menghubungi pihak MOL ya, 1955, untuk mengajukan mungkin ada keluhan Anda, ada hal-hal yang mungkin Anda rasa ini harus diselesaikan sesegera mungkin ya teman-teman ya. Dan juga ini teman-teman, berikutnya adalah mengenai penanganan perselisihan konsumen teman-teman. Dan ketika terjadi perselisihan jual-beli antara Anda dan pedagang ini karena masalah barang ataupun pelayanan, maka Anda bisa langsung mengajukan pengaduan secara tertulis kepada organisasi perlindungan konsumen maupun pusat pelayanan konsumen dan cabangnya. Dan sewaktu Anda membutuhkan informasi mengenai masalah pembelian barang, Anda bisa menghubungi hotline khusus di 1950 atau hotline pusat konsumen Biro Perlindungan Konsumen dari Yuan Eksekutif di nomor 02-3356-7706 dengan nomor extensionnya 08 ya, untuk mendapatkan bantuan teman-teman. Selain itu Anda juga bisa ini mengunjungi situs dari Yuan Eksekutif ya, di situ juga ada yang namanya fitur untuk mencari ini ya, mengenai komisi perlindungan konsumen. Dan tentunya kalau untuk situs ya, Anda harus mungkin meminta bantuan orang Taiwan ya, untuk mungkin membantu Anda menerjemahkan ke dalam bahasa Inggris atau mungkin menerangkan dengan bahasa yang lebih gamblang teman-temannya, seperti itu. Ini merupakan apa ya, sebuah sistem mekanisme yang lengkap sekali teman-temannya yang disediakan pemerintah Taiwan kepada kita semua. Dan masih ada teman-teman, yaitu mengenai adalah mengikuti Serikat Buruh di Taiwan teman-temannya. Apa sih keuntungannya? Menurut peraturan Serikat Buruh, semua pekerja ini memiliki hak untuk memiliki serikat dan bergabung dalam sebuah serikat buruh. Jika tempat pekerja Anda terdapat sebuah serikat buruh, Anda bisa mengajukan permohonan bergabung di dalamnya setelah melalui pemeriksaan dan juga membayar biaya keanggotaan yang dibutuhkan. Dan juga ini melalui konsultasi dan informasi yang disediakan oleh serikat, maka bisa memberikan Anda jaminan atas hak-hak Anda sendiri dalam pekerjaan. Dan jika Anda setelah bergabung dalam serikat, Anda juga bisa mendaftar untuk mengikuti pemilihan kepanitiaan di dalam serikat. Dan jika ada kesempatan untuk menjadi direktur maupun supervisor dari serikat bersangkutan untuk memberikan pelayanan kepada anggota serikat teman-teman ya. Dan juga jika di dalam lapangan pekerjaan tidak ada serikat buruh, tentunya harus melalui organisasi Serikat Buruh Industri. Serikat Buruh Industri besar dengan jumlah minimal 30 orang ini mengajukan permohonan pembentukan serikat kepada instansi setempat untuk memperjuangkan hak-hak dalam pekerjaan dalam proses pembentukan, dan juga setelah pembentukan serikat selesai tentunya bisa menerima jaminan secara hukum teman-teman ya. Ini semuanya merupakan hak-hak yang bisa Anda peroleh ketika Anda bekerja di Taiwan dengan legal teman-teman ya. Ini juga penting sekali, dengan legal teman-teman. Yunus ulangi sekali lagi ya, soalnya kenapa ya, yang namanya status legal itu Anda tentunya akan dilindungi secara hukum, Anda bisa menikmati segala fasilitas tadi. Dan ketika mungkin ada hak-hak Anda dilanggar, maka Anda juga bisa mengajukan, baik itu mungkin ada persengketaan, perselisihan ya, konsultasi secara hukum dan juga secara legal teman-teman ya. Yunus rasa ya, untuk Taiwan ini
merupakan kawasan yang diminati oleh para-para PMA soalnya untuk jumlah mungkin beberapa kasusnya itu terbilang lebih minim ya dibandingkan dengan negara-negara lain ya. Misalkan ini sebut saja seperti Arab Saudi lah ya, Singapura lah ya, bahkan Hong Kong sendiri pun ya untuk jumlah kasus-kasus dari majikan yang kita bilang majikan nakal teman-teman itu terbilang lebih minim dibandingkan dengan

0: dengan negara-negara tadi. Tapi sayangnya teman-teman ya, Yunus rasanya juga sedikit ironi gitu ya. Malah jumlah-jumlah pekerja ilegalnya ini ya, jumlah kaburannya itu malah yang terbanyak teman-teman ya. Ini juga semakin apa ya, semakin aneh gitu ya. Yunus rasa ketika kita sudah bekerja ya, punya pekerjaan yang baik seperti itu, jangan disia-siakan. Jangan merasa kayaknya sedikit masalah saja Anda itu merasa aduh gak kuat gitu ya, Anda pengen kabur seperti itu. Sebenarnya sama aja teman-teman. Ketika Anda kabur itu, Anda itu sebenarnya bukan menyelesaikan masalah Anda. Anda ini malah membuka pintu masalah baru bagi kehidupan Anda ya. Jadi memang jangan yang namanya gampang tergiur, terbuai oleh rayuan oleh pihak luar sana. Bahkan itu juga ada yang alasannya itu kabur karena memang ingin hidup bebas lah, ingin punya gaji lebih besar lah, malah memilih jalan yang tidak baik ya. Malah kedepannya itu mereka itu hidup dalam ketakutan, kecemasan, khawatir begitu ya, ketika lihat polisi itu langsung kegugupan seperti itu. Ya teman-teman, dan semoga saja informasi dari ini bisa berguna bagi Anda, bermanfaat bagi Anda, dan tentunya kita semua ini jangan sampai melanggar hukum-hukum yang berlaku di Taiwan. Dan tentunya kita akan bertemu kembali di pekan mendatang dalam acara dan waktu yang sama, yaitu adalah Info Kita. Sampai jumpa.
1: Gaya Wanita, wanita modern, wanita bahagia. Jelajahi kehidupan pelangi wanita bersama Farini Anwar dan Amina Chandra di www.warnawarniwanita.
2: Kembali lagi kita bersama-sama dalam acara WWW Warna-Warni Wanita di RTI Radio Taiwan Internasional. Apa kabar semuanya? Senang sekali ya saya Farini bersama dengan
3: Amina Chandra. Apa kabar? Hadir lagi kita berdua untuk bagi-bagi informasi buat teman-teman.
2: Semoga saja informasi yang kita bagikan dapat bermanfaat ya. Nah, untuk hari ini kita akan membahas nih mengenai salah satu cara
3: hitung-hitungan
2: kita tahu hitung-hitungan ya, keuangan atau enggak juga cara bagaimana kita mempertimbangkan kehidupan di hari tua. Karena kita tahu sendiri ya, seperti kota-kota besar termasuk juga Taiwan nih, Taiwan dan kota Taipei dan kota-kota lainnya itu menghadapi masalah kekurangan anak, kekurangan tenaga kerja, dan penduduknya sudah memasuki penduduk super tua, di mana nanti nih diperkirakan nih ya, mungkin kebanyakan penduduknya adalah orang tua, yang mana anak mudanya itu mungkin sulit untuk bisa membiayai, menampung atau juga menghidupkan orang-orang tua ini. Jadi orang-orang tua sendirilah yang harus istilahnya yang merencanakan kehidupan di hari tuanya. Kalau dulu kan bilang, oh ada anak, kita tergantung anak aja deh. Tapi sekarang orang sudah tidak bisa bilang begitu ya, karena anak sendiri memiliki masalah dia sendiri, masalah keuangan. Dan sekarang boleh bilang kadang-kadang ya, banyak juga keluarga yang mungkin menikah tapi tidak punya anak, atau mungkin juga tidak menikah, yang mana hari tuanya hanya bisa berpegang dengan kedua tangan dan kakinya sendiri. Jadi ya mau hidup bagaimana, perencanaannya seperti apa. Dan juga ada juga orang tua yang boleh bilang yang tidak mau merepotkan anak-anaknya, atau bahkan juga ada yang berpikiran orang tua sekarang, anak sekarang tidak bisa diandalkan. Bisa jadi nih ya, banyaknya orang tua sekarang ya, atau juga banyak contoh nih ya, di mana setelah harta warisan dibagi, rumah semua dibagi, nggak ada atas nama dia, terakhir ditinggal. Tapi ada juga ya orang tua yang kekeh, semua di tangan dia, tapi pas lagi udah tuanya, malah ketipu. Misalnya, kan dia sendiri udah nggak tahu kan, dia ngumpul apa, di ngumpet-ngumpetin tanahnya segala macam. Terakhir kan ada juga kan yang mana kemarin itu kan sempat kan kasus kan, yang mana istrinya, bukan istrinya, yang jaganya, yang rawat dia, itu malah mengambil dia punya tanah, rumah itu ditandatangan, dioper ke nama dia. Iya kan, ada pernah kasus gitu kan, akhirnya malah di pengadilan sampai anak-anaknya semua yang udah berapa tahun gak pernah datang, tiba-tiba datang minta, loh kenapa tanahnya semua bukan lagi milik ayahnya, seperti itu. Jadi untuk menghindari hal-hal seperti ini, tentu saja ya banyak cara yang mungkin dipertimbangkan juga untuk para orang tua nih, bagaimana agar hidup di hari tuanya udah gak bisa bergerak, atau mungkin juga bukan gak bisa bergerak, bergeraknya sudah tidak leluasa, tetapi tetap ini kan masih hidup, tetap saja membutuhkan biaya. Ya kan? Kalau ngandelin bunga bank, ya kan susah juga. Ya kan, bunga bank sekarang mana cukup sih? Kamu mau taruh berapa banyak sih untuk bisa dapat

0: uang untuk bisa membiayai kehidupan sehari-hari Anda dalam sebulan, dua bulan, atau setahun.
1: Iya.
0: Kemudian kalau seandainya sekarang oke lah main saham, tapi kan main saham kan gak selamanya untung misalnya gitu. Mm-mm. Investasi kan gak selamanya ada duit segitu banyak. Jadi tetap saja mungkin secara bertahap memakan tabungan, secara bertahap menghabiskan istilahnya dana-dana, uang-uang atau juga aset-aset yang kita telah miliki selama hidup, lagi selama muda, iya, untuk membiayai hidup kita, iya, agar hidup kita tetap lebih terjaga.
1: Jadi sebenarnya ini adalah masalah sosial yang uh-huh menjadi permasalahan penting bagi uh-huh pemerintah Taiwan, di mana uh-huh tingkat populasi kelahiran kayaknya 1:0 sekian.
0: Iya,
1: 1,00 sekian. Mm-hmm. Jadi juga cukup dikhawatirkan ya, karena orang tua ini setelah mereka yang tidak produktif lagi, mm-hmm, mereka harus bagaimana? Mm-hmm. Sementara mereka masih butuh biaya hidup.
0: Betul.
1: Nah, sekarang yang akan kita ajak teman-teman untuk lihat bersama, ada satu, mungkin ini juga termasuk sebuah program ya, mm-hmm, bagi orang tua, mm-hmm, di mana mereka punya aset tetapi tidak punya uang cash, tidak mm-hmm ada cash flow, dan apa yang harus bisa mereka lakukan. Nah, satu program ini yang disebut dengan Yifang Yanglao, dengan menggunakan aset tidak bergeraknya seperti rumah untuk membiayai hidup masa tuanya. Ya, mungkin karena dia tidak memiliki ya bisa jadi tidak punya anak-anak yang ekonominya terbatas sehingga tidak bisa menunjang orang tua ini. Nah, sementara orang tua ini sendiri juga sudah tidak mempunyai uang tunai yang cukup untuk biaya hidupnya. Jadi dia bisa menggunakan aset misalkan rumahnya ini untuk membiayai kehidupan dia di masa tuanya. Dan dengan ya dari rumah tersebut,
0: ya,
1: dari rumah ini akan dijual ke pihak perbankan.
0: Jual, jadi dia otomatis keluar dong dari rumah itu. Jadi
1: enggak dalam ini, dalam programnya ini adalah dia tetap bisa tinggal di rumah tersebut.
0: Uh-huh.
1: Nah, di sini ada yang disebut dengan pinjaman. Dia meminjam uang dengan pihak bank, tetapi memberikan jaminan aset rumahnya. Dan di mana pada waktu tertentu mungkin ya akan dievaluasi oleh pihak bank apakah rumah ini layak atau tidak. Kemudian setelah dievaluasi layak dari orang tua ini, per bulan dia akan bisa mendapatkan iuran dari pihak bank. Dan tentunya setelah selesai uang rumahnya ini akan dikembalikan ke pihak bank.
0: Jadi menjadi milik bank, bukan kembali lagi oleh pemiliknya.
1: Bukan.
0: Jadi istilahnya ini istilahnya
1: kalau pemiliknya
0: kredit,
1: dia untung besar dong.
0: Kredit apa istilahnya pinjaman, tetapi dengan menggadaikan rumahnya, dengan jaminan rumahnya. Jadi si orang tua tersebut tetap bisa tinggal di rumah tersebut, dan juga dari nanti setelah berapa tahun sesuai dengan perjanjian, baru ya maksudnya rumah itu adalah milik si bank, karena bank sudah membayarnya secara anuitas.
1: Kalau dia masih hidup ya mau tengah bawa, dia juga harus keluar
0: pindah
1: atau enggak mungkin bayar uang sewa ya ke pihak
0: ke
1: bank.
0: Iya, bisa jadi bisa orang bawa, tapi ya mungkin batas waktunya juga diperkirakan. Biasanya umur dari seseorang sekitar berapa bisa diperkirakan. Jadi kalau Anda berasa umur saya bakalan nih, biasanya ini anuitasnya sama kayak kredit bank, kredit rumah di bank ya, KPR di bank ya, 30 tahun atau mungkin juga 25 tahun. Nah, di mana di sini diperkirakan kalau saya seandainya saya bakalan hidupnya umur sekarang saya umurnya 55 tahun. Saya bakalan hidup umur mungkin sampai 80 tahun atau 85 tahun, berarti masih ada 30 tahun lagi. Nah, cepet-cepetan deh rumah saya istilahnya minjam sama sebank, bank tiap bulan kasih saya, dan nanti terakhir rumahnya yaitu baru milik bank. Nah, pada saat itu mungkin diharapkan dalam pada usia 84 tahun atau 83 tahun saya sudah bye-bye dari bumi ini. Jadi otomatis tidak ada rugi, nggak ada istilahnya, nggak ada ketimpangan ya. Jadi tetap rumahnya sudah bisa diambil ke bank, dan kita juga sudah tidak ada masalah rumah karena kita sudah tinggal di rumah indah di langit situ.
1: Jadi untuk program ini kita akan melihat bersama ya, misalkan seseorang punya aset tapi karena dia sudah tua, tidak produktif, tidak bekerja, dan tidak punya uang untuk biaya hidup, maka dia bisa menggadaikan, istilahnya dia menggadaikan uang rumahnya kepada pihak bank sementara dia masih bisa tinggal di rumah tersebut. Dan kita lihat keuntungan dan kerugian dari program ini ya. Nah, ada 4 keuntungan yang dikatakan, artinya pada saat kita menggadaikan rumah kita berarti kita punya pemasukan dong, karena kita sudah menggadaikan. Jadi tiap bulan kita bisa mendapatkan uang tetap dari rumah yang kita miliki, kita gadaikan ke bank. Nah, kemudian yang kedua adalah tidak perlu pindah rumah karena kita tetap tinggal di rumah tersebut dan kita

0: sudah ya namanya orang tua ya, sulit untuk beradaptasi dengan tempat yang baru. Sementara jika kita tetap tinggal sampai kita tiada, kita tetap berada di lingkungan yang sudah kita terbiasa ya. Dan yang ketiga adalah uang tersebut ya mungkin ya karena kita punya uang cash, maka akan lebih fleksibel kita untuk berbelanja. Dan yang keempat, bagi yang punya anak ya mungkin tidak membebani pada anak-anaknya yang mungkin ekonominya terbatas karena pekerjaan mereka sedang-sedang saja. Sementara kita sendiri masih punya iuran dari pihak bank. Nah, untuk kerugiannya adalah dari tentunya dari pihak bank, mereka pasti akan menghitung ya. Bank paling pintar dalam hitung keuangan. Jadi mereka akan mengevaluasi rumah tersebut. Kemudian dari rumah tersebut, misalkan nilainya berapa ratus juta nih. Nah, mereka juga akan memberikan pinjaman hanya berkisar 70% ya. Ya, hanya 70%. Dan kerugian yang kedua, kekurangan yang kedua adalah kita juga bisa bermasalah dengan pembayaran tersebut. Artinya pada saat misalkan pinjaman tersebut belum kita lunasi, uang tersebut bisa belum kita kembalikan, tentunya kita padahal kita sendiri masih mau tinggal, tentunya hal ini juga perlu lanjut dibayar.
1: Betul. Jadi ya, balik lagi. Jadi ya, istilahnya sang orang tua tersebut jangan pikir oh dapat anuitasnya setiap bulan berapa dihabiskan, karena bisa memperkirakan nanti kalau seandainya meleset dari perkiraan, umurnya lebih panjang nih, atau mungkin juga ternyata ada kenapa-napa nih, tetap aja mesti ada istilahnya simpanan itu tetap ada.
0: Yang ketiga adalah resiko jika hidupnya cukup panjang.
1: Ya, itu dia.
0: Hidupnya kelamaan, nah kita masih hidup sementara uang pinjaman atau rumah tersebut itu sudah harus dipindah tangankan. Nah, kita mau kemana ini? Nah, ini yang juga harus dipertimbangkan.
1: Pada saat itu udah tua renta lagi ya.
0: Iya. Dan berikutnya mungkin ya pengaruh dari harga rumah ya. Jika harga rumah naik, kemudian pada saat dijual bisa melunasi hutang. Kalau misalnya turun, ya mungkin juga ini juga akan menjadi satu kerugian yang cukup besar.
1: Ini yang dinamakan reverse mortgage ya, yang mana pinjaman untuk pemilik rumah berusia, kalau ini diartikannya berusia di atas 62 tahun atau lebih nih, yang memungkinkan mereka mengubah sebagian ekuitas rumah menjadi uang tunai tanpa menjual rumah atau melakukan pembayaran hipotek bulanan. Jadi ya itu juga merupakan salah satu cara ya. Tapi kembali lagi nih, apakah mungkin kalau Farji pikir ya, mungkin orang tua tersebut nggak cuma ada satu rumah. Kalau saatnya dia ada dua rumah, salah satu rumahnya lah digadaikan seperti itu. Jadi otomatis
0: ya nggak usah lah, disewa saja, ngapain digadaikan.
1: Sewa nanti ke Amina sewa juga nggak gampang, karena kalau sewa orang lain ada nanti dia mau keluar ganti orang segala macam, kita nggak bisa ngejamin, itu kan repot kan.
0: Kalau nggak dijual saja, jual dia sudah punya uang.
1: Ya itu pasti
0: iuran.
1: Ada pertimbangan. Kalau nggak mungkin ya. Ini di sekarang di Taiwan ada sekitar 10 bank besar yang juga mengeluarkan produk seperti ini untuk memberikan fasilitas atau untuk juga memberikan layanan kepada orang-orang tua di Taiwan. Karena kalau seandainya produk seperti ini tidak terlalu gimana, mungkin nggak begitu banyak bank. Jadi emang ini banyak pertimbangannya. Karena kalau sewa di rumah, kalau seandainya okay lah kita sewa. Ya, kita uangnya rumah yang ada kita jual. Udah gitu uang untuk kita masuk tabungan, kita sewa di rumah nih buat sedikit-sedikit buat. Tapi kalau seandainya pemilik rumah bilang, "Oh, rumah ini saya tidak mau sewakan lagi. Anda harus pindah." Nah, bukannya bohong. Atau kita ada dua rumah, satu rumah kita sewakan orang.
0: Iya, tadi
1: Amina
0: pikir ada dua rumah, satu disewakan ke orang.
1: Tapi sewakan orang seandainya itu dengan harapan tiap bulan kan dapat nih dari uang sewa.
0: Kalau kosong enggak dapat penyewanya.
1: Udah gitu belum lagi kalau seandainya penyewanya nakalan. Kita udah tua, renta mana mungkin masih ngurusin gini gono, ya kan? Istilahnya ya susah, bukan salah satu jaminan. Mungkin ada timbal baliknya ya, ada plus minusnya.
0: Betul.
1: Bisa jadi ya, tentu saya berarti ya namanya berhubungan dengan bank, uang bank juga namanya orang juga nggak mungkin mau rugi kan, nggak mungkin mau nombok, tapi juga berarti ada kalau seandainya yang nggak mau kasih ke bank ya berarti Anda juga ada resiko itu, seperti itu sih.
0: Dan satu hal lagi sih Kak Farini yang menjadi pikiran Amina ya. Nah, pada saat seseorang yang kita kan beranggapan bahwa orang itu Ada bank yang membantu dia mengatur untuk mendapatkan biayanya nih.
1: Kalau banknya bangkrut?
0: Bukan. Kalau misalnya dia punya biaya tapi tidak ada yang mengurusin dia. Karena setiap orang tua itu mungkin kalau misalnya dia punya uang, tetapi kan untuk segala sesuatu kehidupan dia, dia masih butuh untuk diurusin.
1: Nah itu dia, biasanya bank bisa mengurusin itu, kata ada sebagian, Tavarnya pernah dengar sih, bank bisa mengurusin misalnya ini

0: buat gaji orang perawat dia. Jadi istilahnya dari bank itu nanti bisa ngurusin, oh perawat dia, nanti dia bisa ini apa namanya, langsung bayarin.
1: Oh, jadi
0: bayarin.
1: Bank juga bisa
0: ada
1: sampai
0: yang,
1: melayani.
0: Ada yang tambah kayak gitu, oh, ada tambah kayak gitu. Jadi istilahnya dia, oke, okay, nanti kita bisa ngajuin ke bank bahwa nih uangnya ini nih ya, sebagian kasih ke siapa, untuk gimana, sebagian lagi buat dia uang cash ke dia. Ada juga sih yang ngatur seperti itu sih. Tapi jadi setiap masing-masing setiap kebutuhan seperti itulah. Yeah. Atau enggak mungkin juga ada kita ambil asuransi yang bagaimana dengan tambahan plus minus. Yang pasti ya Kak Amina ya, kalau sudah mau tua jangan lupa harus punya uang. Karena kalau gak ada uang, ya itu dia, percuma kita mau ngapain juga, gak punya rumah, gak punya uang, udah gitu juga gak ada orang yang bisa diandalkan. Nah itu dia, hidup di hari tua akan ngenes sekali.
1: Amina ada beberapa ini sih ya, contoh, pengalaman dari yang Amina ketahui sih. Mereka orang tua itu sebenarnya punya uang, punya aset, punya uang, cuman untuk uang tunainya tidak banyak. Hanya saja ya namanya manusia ya, dia sudah bersusah payah, dia sudah capek-capek menghimpun uang, menabung untuk membeli rumah itu. Tiba-tiba rumahnya akan digadaikan, mereka akan merasa tidak rela dan ikhlas.
0: Wah, iya
1: ini
0: sih.
1: Umumnya sih begitu ya. Nah, mereka lebih cenderung tetap tinggal di rumah itu, kemudian dengan kehidupan yang mungkin sangat-sangat terbatas atau bahkan sampai tidak layak pun, mereka akan terus bertahan. Dan hingga di Taiwan sendiri juga ada fenomena yang sekarang ditakutkan itu adalah mereka akan meninggal sendiri di dalam rumah tersebut. Ya, sakit tidak ada yang tahu, kemudian sampai meninggal pun tidak ada yang tahu.
0: Iya sih, memang iya itu dia makanya kita selagi masih istilahnya masih berkemampuan berpikir, kemudian juga masih bisa bergerak, kita harus benar-benar merencanakan hari tua kita itu seperti apa. Jangan pikir ah ya udah hari tua nanti urusan nanti lah, tapi kita harus merencanakan. Nah itu dia yang kita butuhkan. Jangan sampai nanti situasinya sudah tua nggak bisa ngapa-ngapain, juga repot juga ya Kak Amina ya.
1: Iya. Nah inilah yang menjadi permasalahan ya, pada saat seseorang sudah tua kemudian tidak ada keturunan atau misalnya keturunannya sendiri pun ada masalah ekonomi. Nah oleh karena itu inilah yang dicanangkan oleh pemerintah Taiwan sendiri ya, ada perawatan jangka panjang.
0: Betul.
1: Dan berharap mungkin orang tua tetap dihargai, orang tua tetap bisa dijaga oleh negara. Sementara ya tentunya kita juga tidak sepenuhnya membebanin kepada pemerintah harus menjaga kita pada saat kita tua. Walaupun ya di Taiwan juga ada beberapa tunjangan-tunjangan masa tua, baik itu mulai dari asuransi ketenagakerjaan atau untuk tunjangan orang tua dan lain-lain. Ya mungkin kita sendiri selagi masih produktif, mulai merencanakan bagaimana dengan kehidupan tua, kondisi tua, atau juga kita juga harus lebih menjaga kesehatan kita lah.
0: Betul.
1: Ya.
0: Makanya kadang-kadang ya gitu ya, kalau bisa seandainya, kalau bisa pilih sih tentu saja, kalau seandainya waktunya untuk meninggalkan dunia ini, meninggalkannya tuh dengan cara yang nyaman dikit lah. Istilahnya jangan sampai nyusahin orang dan juga jangan sampai menyiksa diri sendiri. Seperti kalau sakit-sakitan yang mesti pasang selang ini ono, kan tahu aja biaya rumah sakit meskipun kalau di Taiwan masih mendingan ya, tapi tetap saja itu tetap aja mengeluarkan biaya yang boleh bilang susah diprediksi. Kita gak mungkin bisa memberikan, oh saya nanti mau sakit cuma segini aja nih duitnya, gak mungkin. Kadang-kadang ya kita juga perlu istilahnya ada simpanan untuk jaga-jaga kalau kita sakit. Tapi kita juga tidak mungkin mengetahui apakah tabungan itu cukup atau tidak. Inilah yang susah.
1: Oleh karena itu dari pemerintah Taiwan sendiri yang terus menerus menggenjot masyarakat mudanya agar punya anak. Karena sebenarnya dari populasi penduduk muda inilah yang bisa menyokong orang tua
0: dan juga menggerakkan perekonomian. Betul. Dari negara tersebut. Oke deh teman-teman, demikianlah untuk acara WWW di hari ini bersama saya Farini Anwar
1: dan saya Amina. Kita mohon pamit dulu,
0: sampai jumpa, bye bye.